badan rupo iko kurang iman badan mula radio. Tiok bindalu baletokan padinan indak namo panjang. Tiok nalalu batanyokan indak batamu kata orang.